Ulia. Chine na mna na kutose mkakabu soka royo radio. Eyara tachava zinga. Programa jeta royo extra. Muli rwa kutano kubwe sawa mkaga. Paka sayi kuminandala. Ae tulimpira. Mutaniga. Tujampola mpola mpola mpola mpola mpola. Timo Afrika muliwa. Timo Egypti. Walai. Akama baka itanja ya nya. Oba anjayanya Rito Bosi Royo Extra ni DJ Skomdese ni DJ Kredi ya nata chabazinga. Ulira Mikwano jangu mana mana Musai kwa DJ Skomu. Maga maga kwenda ino baba. Wewa kwenda DJ Skomu. Ulira

0: kila maso kwango tuuliriza tovowa neighbor ntobole seya ka radio mbogende wakasima nyobe lele wawo we just get a internet kila maso kwango tuuliriza
1: osirike
0: owamanda gulerya ndateka mu tuninga chinana munana kuzonze mukaga busoga royal radio
1: amauli aga kagwawo
0: yes
1: liverpool bali open okubanga ulisa offer enava yona yona eya Virgil van Dijk osoro kubanga atambulamo Edu kirenda gano ye ebula kumwaka mulala gonka
0: bagala muri amuka ja
1: tegeza singa asambo mwaka kuno gwa wako
0: yes
1: ana banga so kuba free transfer amati mwaka ali kumwenda
0: yes
1: almost like ro kubanga singa ba kutambula
0: eh
1: apa muri obubino na base milani
0: eh si milani bagala omles gwaita fagi van Dijk
1: amuri mwali kumwenda ino
0: eh na ye
1: yes aba
0: renga go batu ma abazanyi ba premier league
1: anti by day
0: ba manyiwe yakulira washita gera mu portico ya kulira So embera bwetu kira baso kwange tambulale za gentlemen. Menga abasajja batibala fa agent na bacha ali basava ku bench.
1: Yes aba.
0: Let's go ita muso wali goalkeeper. Jazz number 1.
1: Eri wagugemako.
0: Wali ono mulala go ita luli. Na ye wali yawo.
1: Aba 10 tournament yewe.
0: Jazz 12 wali wa defender. Ba defender nga Marcos Lol mbako sanesi
1: botamende
0: yageza kutimia na fabato na Spurs Nicolas Tagliafico Webari Gonzalo Montiello Nicolas Otamendi Basaja Leandro Aparades Webari bagira baso kwanga bagula bila kuntebe Nico Paz
1: omulenzi midfielder Nico Gonzalez
0: yes
1: mwali gente nanga kusambya kwa Atletico Madrid kirabu ya Juventus ina tero kupanga maliza okubange mtu ali aba kubira mupira
0: ani
1: Nico Gonzalez ali akuntebe
0: yes
1: Juventus alikwange yenda mutwala
0: etwale simina sijina ko buzwa yamba rojos namba 15 kwa Argentina
1: yes
0: katabe nebajja bagenda kola throw in timena fa Argentina nebajja bakanyugamwa abadde mores gwaita Morena nebajiga pase mabega Alexis Macalister jaino mpira Naja, nebanyika paso wakate, nebafuna kwano, neba promotinga, ojawulire nyanda, nebajaba settinga, nebate kwa guruwa lele, nafuna kwa armada, jeno mpira, naja nanyika paso wa mabiga, Lisandro Martinez, dachika abiri munana, guchari 0-0, gwemunafe yaka zukuka, gwemunafe yaka tuwe gatako, jolide,
1: dachika, dirikuta mpula,
0: yes,
1: abali ne sente na abali akubiye badnange
0: saja ja kukolera ka shout go wadde
1: back bakatimba
0: le mba saja batimela fa bab Argentina
1: Lionel Messi
0: saja
1: goal musambu
0: saja taoneka Lionel Messi atadompia mkatimba na msaja go wadde sima akolede ka shout Bata dompia mkatimba
1: Kanaka sada kazibu baba
0: Lionel Messi
1: Yogole ya maku miyabiri World Cup
0: Atukiza ulio rugero rugamba Tumula mutawoneka
1: Golo ya maku miyabiri
0: Ya World Cup
1: Atenga golo ya musanfu tournament yeno Lionel Messi is proving to be the goat ladies and gentlemen
0: Banange
1: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
0: Neguja kukwata orudeya.
1: Akasada katebe.
0: Neguja kunywegera orutula.
1: That is the meaning of a real goat.
0: Tola ba goalkeeper anga weda ajira. Bamu
1: isi
0: mpira magumu nkwamba.
1: Whoa.
0: Bamu isi mpira maikono. Neguja kunywegera orudeya. Emu 0 Argentina mada wafawa Cape Verde. Divozinya emiaka makumi ana ejobukuru. Hali wana tunatapite gera.
1: Akasa dakari yoni mese. Kasa dakaida kaida.
0: Oyoye.
1: Kasa dakaida kaida.
0: Tosobola kuwakana na ye.
1: Ayo nzo kumala kulijeno. Nego longa ikumi. Ayo nzo wandike biafayo.
0: Amaso wanobe kubile biliabo besatu.
1: Yeteleze chikomo. Kasa daka inogu angu baba kalumuko tikendai.
0: Saja kazebo nyo.
1: Ona mesi hundi mu.
0: Lunado
1: ya tevi yako la maulide.
0: Miaka asatu mu muende jobu koro.
1: Kakoba zena kandide kabiko ze.
0: Miaka asatu mu muende jobu koro.
1: Kakupie gole lisi matino.
0: Saja kupie gole bade nunji nyonyi ni dala.
1: Ha.
0: Katrabe nebaji batandika kutibena fava Cape Verde. Baba chari na manyo bate.